0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
1: Dalam satu negara, region di antara negara,
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya, nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
2: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim.

0: emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
3: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
3: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
5: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
4: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
6: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang

0: sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
4: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
3: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
5: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
3: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Anugusuma melaporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
7: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
8: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
6: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
9: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5 Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
6: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
9: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
10: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
9: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih bersama

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tarli

0: Dan baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa

0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu mas sewok. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negur, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

buat lagi yang lagi dalam perjalanan, lagi di pasar, atau lagi lari pagi ya. Semoga aktivitas kalian pagi ini cukup happy dan asik ya. Tetap semangat karena setelah ini saya akan berbagi informasi menarik dan pastinya sangat bermanfaat untuk menemani pagi Anda.

banking. Pencuri sekarang itu udah canggih-canggih juga ya, lebih canggih daripada kita. Nah, biar kita semua itu bisa hati-hati, ini ada beberapa cara mencegah agar kita tidak terkena akibatnya ya. Karena mereka lebih pintar dari kita, jadi kita juga harus pintar-pintar.

Pelaku biasanya itu memanfaatkan kelengahan kita. Nah, baik melalui aplikasi atau melalui tautan yang mencurigakan maupun jaringan internet yang tidak aman. Akibatnya data pribadi hingga akses mobile banking dapat dicuri nih tanpa disadari. Tips yang pertama, jangan pernah bagikan PIN. PIN apapun itu, entah PIN HP atau PIN yang lainnya. PIN itu menjadi kunci utama untuk mengakses layanan perbankan digital. Nah, oleh sebab itu pengguna tidak boleh membagi PIN kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas bank. Yang kedua, hindari transaksi menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi publik yang gratis itu kalau bisa hindari ya guys. Karena mengakses mobile banking melalui jaringan Wi-Fi gratis di tempat umum memiliki risiko tinggi. Jaringan seperti ini lebih rentan dimanfaatkan pelaku untuk mencuri informasi penting milik pengguna.

Kemudian waspadai juga aplikasi yang mengandung malware, di mana pengguna juga seharusnya lebih selektif saat mengunduh aplikasi dari internet. Sebaiknya unduh aplikasi hanya melalui toko aplikasi resmi dan hindari menginstal file dari tautan yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Anda masih bersama

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta

96,7 MHz masih bersama Pro 1 Sungai Penuh. Sobat RRI, kalau ngomongin teknologi, ternyata sekarang bukan cuma buat komunikasi atau hiburan aja loh. Di Cina, teknologi canggih justru jadi penyelamat saat banjir bandang melanda. Mereka pakai drone berukuran besar buat evakuasi warga yang terjebak, bahkan sampai mengevakuasi korban dari atap rumah. Gak cuman itu, drone juga nganterin makanan, air bersih, obat-obatan, sampai perlengkapan medis ke daerah yang benar-benar terisolasi. Keren banget kan? Yang gak kalah canggih, pemerintah Cina juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini dipakai buat

memantau kondisi banjir, memprediksi daerah yang berpotensi longsor dan membantu tim penyelamat mengambil keputusan lebih cepat sebelum situasi makin parah. Masih ada lagi, yaitu jembatan ponton bermotor. Bayangin aja, jembatan darurat ini bisa dirakit cuma sekitar 30 menit, bergerak sendiri di atas air dan mampu mengangkut ratusan orang sekaligus. Bahkan di salah satu wilayah, teknologi ini berhasil membantu mengevakuasi sekitar 6.000 mahasiswa dan dosen yang sempat terisolasi akibat banjir. Semua inovasi ini membuktikan kalau teknologi bukan cuma soal masa depan, tapi juga bisa jadi penyelamat nyawa saat bencana datang. Semoga teknologi seperti ini terus berkembang dan bisa menginspirasi banyak negara termasuk Indonesia dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

0: Sodere. You feel that?
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Kamu rasakan ini, ha?
3: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

Bisakah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: rumah ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Lanjut. Yo ya toh, tahu akibatnya.

96,7 MHz sahabat RRI. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara ya, yang bersama L di pagi ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menemani dan mendengarkan siaran RRI Sungai Penuh hari ini. Semoga semua informasi dan hiburan yang kami hadirkan bisa menambah wawasan sekaligus menemani aktivitas Anda. Saya El pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, radio yang selalu hadir untuk kalian. Sampai jumpa.

Mari kita konsumsi aneka ragam pangan yang bergizi, seimbang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Lah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi 2 Agustus 2026 menemani Daminia Pak Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Tentunya informasi pukul 15 nanti di berbagai macam program acara kami hadirkan untuk Anda ya. Tentunya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sungai Penuh pendengar untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Bos, api, api, api.
1: Jauh, kok diem dong?
2: Ya, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.
4: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Pendengar, Wakil Menteri Pertahanan Menhan Doni Darmawanto Fanto menerima audiensi Wali Kota Subulussalam M. Rashid Banjin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM dan rencana pembangunan batalion infanteri teritorial pembangunan ataupun UNIF TP. Dalam pertemuan itu, Doni mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Subulussalam dalam mendorong kemajuan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sektor pendidikan dan pembangunan SDM. Wamenhan mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dipelajari lebih lanjut. Menurutnya, usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Doni juga menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan SDM melalui berbagai program pendidikan. Program tersebut meliputi sekolah rakyat, sekolah terintegritasi, dan juga sekolah Garuda. Sebelumnya, pendengar, Wamenhan Doni juga menerima audiensi kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya. Pertemuan tersebut membahas kondisi sektor pertimahan di Pulau Belitung yang dinilai berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Wamenhan mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut. Menurutnya, berbagai masukan akan dikoordinasikan sesuai mekanisme yang berlaku bersama kementerian dan lembaga terkait. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengatakan masyarakat Pulau Belitung menghadapi kendala akibat belum optimalnya penyerapan hasil produksi timah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan daerah dan daya beli masyarakat. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani namanya Pak Anda yang lagi mendengarkan RS Sungai Penuh untuk kebersamaan hingga formasi pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Ya, Minggu 2 Agustus 2026. Pendengar, infused water adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah, atau rempah ke dalam air. Tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Meminum infused water setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian, ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik juga dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Nah, pendengar, buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin. Sejumlah buah memiliki sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air. Paduan tersebut berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan juga melindungi kesehatan dari sel tubuh. Infused water, pendengar, bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga ataupun beraktivitas ringan harian. Kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint, dan mentimun menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Nah, selain itu juga, minuman ini juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan dehidrasi intens, ya. Kedua ini juga berasal dari buah-buahan tertentu, meliputi delima, jeruk nipis, dan juga strawberry. Nah, walaupun memiliki beragam manfaat, pendengar, infused water masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya. Ya, pola makan kaya akan gizi yang seimbang juga tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat tercapai dengan baik. Baik, pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96.7 MHz.

Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And unluckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Basi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Turnamen, Festival Turnamen, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari

0: Republik Indonesia.
1: Aku ingin
0: merdeka
1: menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.
2: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu ini, peringatan hari anak.
1: Karena langkah merapu
2: informasi serta
1: tanpa dirimu
2: dari seluruh Nusantara dari Aceh.

0: 107 MHz RRI Sungai Penuh.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bagi kita, perkara yang halal dan haram sudah cukup jelas. Namun selain itu, masih ada perkara yang subhat, yaitu yang jelas-jelas kehalalannya dan keharamannya. Dalam perkara yang subhat itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang subhat atau meragukan. Barang siapa takut melanggar perkara yang subhat, maka berarti ia mensucikan diri untuk agamanya dan kehormatan dirinya. Barang siapa berada pada perkara yang meragukan, maka ia telah jatuh pada perkara yang haram."
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
2: Ya, buat pendengar, kita akan nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya di siang ini. Pastinya kita sapa Anda yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya. Kami ucapkan selamat siang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya. Untuk edisi Minggu akhir pekan Anda, mudah-mudahan menyenangkan ya. Istirahat sejenak karena besok kita sudah mulai beraktivitas kembali ya. Satu hari istirahat untuk 6 hari ke depan ya. Tentunya tetap semangat untuk kita semuanya. Untuk kebersamaan di edisi siang ini, saya hadir menyapa Anda untuk akhir pekan 2 Agustus 2026. Nah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Agustus nih, bulannya kemerdekaan ya. Dan tentunya banyak sekali persiapan-persiapan untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ya, 17 Agustus 2026 untuk kali ini pastinya ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah mulai untuk dipersiapkan. Nah, tentunya kita mengharap ya yang baik-baik semuanya untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ini, mudah-mudahan tetap selalu jaya ya untuk kita semuanya. Baik pendengar, kita akan ikuti bersama-sama bunyi beduk azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

sapa Anda untuk bersamaan di edisi hari ini yang lagi mendengarkan kami pendengar ya, hingga informasi pukul 15 nanti. Selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat pastinya ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang kebersamaan kita untuk siang ini. Nah, pendengar, kita akan menyampaikan sedikit informasi untuk daerah seni tradisional budaya Manggarai Barat nih. Kabupaten Manggarai Barat memiliki kekayaan seni dan budaya yang menjadi identitas masyarakat sekaligus daya tarik wisatawan di Labuan Bajo ya. Warisan budaya ini terus dilestarikan melalui pendidikan, festival, dan peran aktif masyarakat. Beberapa budaya khas Manggarai meliputi tari caci, tarian perang tradisional yang melambangkan keberanian, sportivitas, dan juga persaudaraan. Nah, tenun songke, kain tradisional bermotif filosofis yang digunakan dalam berbagai upacara adat serta musik tradisional seperti gong, gendang, dan suling ya, suling bambu yang mengiringi tarian dan ritual. Nah, selain itu masyarakat masih menjaga rumah adat melaksanakan berbagai upacara adat seperti syukuran panen dan perkawinan serta menghasilkan kerajinan tradisional berupa anyaman, ukiran kayu dan tenun ikat. Budaya Manggarai juga menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah perwara, penghormatan kepada leluhur serta keharmonisan dengan alam ya. Nah, berbagai festival seni dan budaya rutin diselenggarakan sebagai upaya melestarikan tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Manggarai Barat kepada wisatawan dari dalam ataupun luar negeri. Nah, pendengar, tentunya ya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Manggarai Barat ini. Nah, tentunya untuk Anda ya, kami ucapkan selamat siang. Kita nantikan warta berita sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
6: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
7: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
8: Ayo!
9: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
12: Lagi apa, Pak Odang?
13: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
12: Bang air?
13: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
12: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
13: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
12: Ih, segitunya sih.
14: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
12: Makasih ya, Pak Odang, airnya.
13: Ya, sama-sama.
12: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya.
15: Ya, pendengar, kita ikuti Warta Berita Bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Ahad 2 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Festival Global Tiger Day 2026 digelar hari ini sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan potensi kekeringan terdeteksi setelah pihaknya melakukan pendataan dan pengambilan sampel di sejumlah wilayah. Ia juga menyebutkan sejumlah wilayah yang masuk dalam pemetaan rawan kekeringan diantaranya Kecamatan Batin 24, Marosebo Ilir, dan beberapa wilayah lainnya.
1: Itu potensi kekeringan itu sekitar 1.800 merata di 7 kecamatan. Tapi dari 7 kecamatan itu, dia variatif sifatnya, Bu. Ada yang potensi kekeringannya cuma 10 hektar, ada yang malahan cuma 2 hektar gitu, Bu.
0: Mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung hingga puncaknya pada Agustus mendatang, pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap ketersediaan sumber air bagi lahan pertanian, seperti irigasi tersier, sumur bor, hingga irigasi perpompaan menjadi salah satu upaya untuk menjaga produktivitas pertanian. Ia juga menghimbau petani untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas sumber air yang tersedia secara maksimal agar tanaman tetap mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Laporan Tati Wijaya.
2: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan para penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
3: Kami saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, meminta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
2: Ditambahkannya di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperjuangkan pengembalian sebagian kawasan yang kini masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan luas kawasan Kota Sungai Penuh yang kini masuk dalam wilayah konservasi TNKS mencapai sekitar 1.000 hektar. Kawasan ini mencakup Bukit Kayangan dan sejumlah hutan produksi lainnya. Menurut Alvin, sebelum terbitnya peraturan pemerintah, lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah Kota Sungai Penuh yang memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah. Namun setelah perubahan status menjadi kawasan konservasi, pemerintah daerah tidak lagi leluasa memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan.
5: Bahwasanya beberapa wilayah kita, khususnya wilayah-wilayah yang sudah memiliki hak alas, terutama misalnya kita ambil contohnya Bukit Kayangan dan beberapa infrastruktur yang sebelumnya termasuk Bukit Kayangan yang dibangun dengan dana DAK. Tapi hari ini tiba-tiba sejak dikeluarkannya SK 6613 itu berubah status menjadi wilayah TNKS.
0: Alvin menambahkan pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta agar kawasan yang sebelumnya menjadi milik pemerintah daerah dapat dikembalikan. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga berharap usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat sehingga pengelolaan kawasan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya pengurus koperasi, menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi. Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Melahani, menyebutkan, sebagian besar pengurus merupakan pengelola baru sehingga membutuhkan pendampingan intensif, terutama dalam hal mengelola koperasi, administrasi, manajemen usaha, hingga memahami mekanisme rapat anggota tahunan RAT sesuai aturan.
6: Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, misalnya setiap tahun harus RAT. Tidak seluruh pengurus tahu bahwa orang itu sudah bagaimana mekanisme RAT yang baik dan benar secara hukum. Nah, udah itu bagaimana mereka mengelola usahanya. Dan rata-rata karena memang semuanya baru, yeah. Nah, jadi memang itu yang perlu adalah pengelolaan atau semacam pendamping lah kepada pengurus yang baru-baru ini, itu aja.
0: Ia menyebut pemerintah telah memberikan pelatihan kepada dua orang pengurus dari setiap koperasi, mulai dari administrasi hingga tata kelola koperasi. Menurutnya, administrasi menjadi aspek penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, laporan tahunan, hingga proses pemeriksaan koperasi. Jika kualitas SDM pengurus meningkat, koperasi akan jauh lebih mudah berkembang.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wahana Mitra Mandiri WMM bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, serta berbagai organisasi lingkungan dan konservasi kembali menggelar rangkaian peringatan Global Tiger Day 2026 sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera. Puncak peringatan dikemas dalam bentuk festival Global Tiger Day 2026 yang berlangsung sejak pagi hingga siang di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya, olahraga, hiburan, dan kampanye publik. Mengusung tema menghubungkan ruang, menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. PLT Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri Dodi Perwira mengatakan, kampanye ini merupakan bentuk komitmen membangun kesadaran masyarakat di Provinsi Jambi mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan harimau Sumatera. Dan menurutnya, harimau Sumatera merupakan salah satu spesies harimau endemik Indonesia yang masih bertahan setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah.

0: yang punah ya, kata engineer.
1: Puncak kegiatan Global Tiger Day 2026 diawali dengan senam sehat, jalan sehat, pertunjukan musik bertema konservasi, penampilan seni budaya Wakocai, hingga tari Nganga Harimau yang dibawakan langsung oleh kelompok seni dari Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Global Tiger Day sebagai momentum refleksi untuk menyelamatkan harimau Sumatera yang populasinya terus menurun. Kepala BKSDA Jambi melalui Kasubag Tata Usaha Henry Monsyadri mengatakan kondisi harimau Sumatera saat ini semakin terdesak akibat deforestasi, degradasi habitat, serta menyusutnya kualitas kawasan hutan yang menjadi tempat hidup satwa tersebut. Menurut Henry Mon, harimau Sumatera merupakan satu-satunya spesies harimau asli Indonesia yang masih bertahan setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah. Karena itu menjaga kestariannya menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.
2: Hari harimau dunia atau Global Tiger Day menjadi refleksi untuk kita semua lah terkait nasib raja hutan kita ya, karena saat ini kita sama-sama tahu ya kondisinya sudah sangat terdesak sekali karena degradasi, deforestasi, itu juga berkurangnya ya satwa bangsa karena kualitas habitat kan berkurang, masih berkurang hingga akhirnya terjadilah interaksi negatif dengan pemukiman yang terdekat.
1: Ia menyebutkan populasi harimau Sumatera di alam liar diperkirakan hanya tersisa ratusan ekor. Kondisi ini membuat seluruh pihak harus memperkuat kolaborasi dalam upaya konservasi agar satwa dilindungi itu tetap lestari di habitat alaminya. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari mencatat sekitar 1.800 hektar lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Festival Global Tiger Day 2026 digelar hari ini sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Isunan undur diri, selamat siang, sampai jumpa.

0: Nak, kamu mau ke minimarket? Jangan lupa pakai helm ya.
1: Ah, Bu, cuma deket kok, nggak sampai 5 menit.
0: Dek, justru yang dekat itu sering bikin orang lengah. Kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Pakailah.
1: Tapi kan jalannya sepi, Kak.
0: Sepi bukan berarti aman, Dek. Ah, gimana sih kamu? Banyak kejadian justru terjadi saat kita merasa santai. Benar nggak sih, Bu? Benar. Helm itu melindungi kepala, bagian tubuh yang paling vital. Jadi jangan sampai menyesal karena hal sepele.
1: Ya juga ya. Baiklah, aku pakai helm dulu.
0: Nah, begitu dong adikku sayang. Mau jauh atau dekat, keselamatan tetap nomor satu. Tanya deh sama ibu, ya nggak bu?
2: Iya, jadi ingat ya, sayangi diri sendiri dan keluarga.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berpendengar untuk di Pro Dangdut ya, Dangdutan yuk, ayo ya, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di siang ini, yang ingin berdangdut menemani akhir pekan Anda, yuk mari bergabung ya, melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh di nomor yang sama nih. Ya, di 0811-7879-670 ya, di 0811-7879-670 bersama saya Citra Wulandari menemani Anda, menyapa Anda pastinya ya untuk kebersamaan di siang ini. 0811-7879-670.

0: Bagi untuk Anda semuanya di kebersamaan di siang ini, selamat siang dan selamat mendengarkan di 0811 7879670. Yang ingin diputarkan melalui WhatsApp RS Sungai Penuh juga boleh, silakan, nanti akan kita bacakan ya di 0811 7879670 ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak P dari Kayu Aro.
0: Oke, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Gisa.
0: Sehat ya.
1: Ya.
0: Oke, apa nih dulu lagunya? Boleh-boleh, apa lagunya? Apa?
1: Oke, mau request lagu ini.
0: Apa, ayo?
1: Benalu Cinta.
0: Apa?
1: Sampai Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta.
1: Benalu Cinta, Mbak Citra.
0: Jangan Benalu Citra, bahaya.
1: Iya.
0: Iya, nanti dikirain Citra yang di Benalu ya.
1: Iya.
0: Iya, spesial untuknya siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya buat Wolio, Pak Wu, ada juga tuh Putra Air Hangat, ada juga tuh Putra Pulompe, Mama Bebe, kebetulan satu desa sama saya. Saya kira itu aja, Mbak Citra.
0: Boleh, oke, baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Yang dari Imam S. Arifin ya?
1: Gimana, Mbak Citra?
0: Benalu Cintanya dari Imam S. Arifin atau Mansur S?
1: Mansur S aja lah.
0: Oh, yang Mansur S.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama, Mbak Citra, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dengan siapakah di sana ya, di 0811 7879670, yang ingin putarkan melalui yang ingin dibacakan juga melalui Sabar Sungai Penuh juga nomor yang sama. Silakan saja 0811 7879670 ya. Kita sapa Anda pastinya untuk kebersamaan di siang ini. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Pastinya mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan dan mudah-mudahan akhir pekannya tetap semangat selalu ya. Oke, untuk para pendengar, untuk kebersamaan di hari ini tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok dan masa depan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Ya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi siang ini kita sapa kembali dengan siapakah di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut yang di sana.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Mete.
0: Sehat Mete?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat banget.
0: Sehat banget, alhamdulillah. Itu penting, penting, penting. Iya. Oke, mau lagu apa nih, Pak Ete?
1: Dari Onang Sutra.
0: Apa?
1: Apa ya dari Onang Sutra?
0: Ya, yang mana?
1: Mana lagu?
0: Onang Sutra ya, dicari dulu ya. Banyak nih lagu Onang Sutra nih. Ada lagu Bola, Sisa-sisa Cinta, Asam Gunung, Garam di Laut. Nah, mau yang mana? Terbayang-bayang.
1: Nah, terbayang-bayang aja.
0: Iya, terbayang-bayang ya.
1: Iya.
0: Oke, spesial untuknya siapa nih, Mak Ete?
1: Spesialnya buat yang dengar aja.
0: Iya, baik.
1: Yang monitor. Semuanya.
0: Iya.
1: Sama aku juga.
0: Oke, oke.
1: Makasih, Mak Citra.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih tuhnya Mak Ete yo. Dan yang ini putarkan lagu-lagu dangdutnya, silakan saja 0811 7870 9670 bersama saya Citra Wulandari menemani akhir pekan Anda edisi Minggu 2 Agustus 2026 ya.

aktivitasnya ya. Dan jangan kemana-mana tentunya untuk kebersamaan untuk edisi hari ini, yang ingin bergabung boleh sangat saja 0811 7879 670.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk di silent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
4: Belum, Ibu Guru.
3: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
4: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
3: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
5: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Waspada kebakaran di rumah kita. Kecerobohan manusia merupakan pemicu kebakaran. Oleh karena itu, mari kita kenali penyebab terjadinya kebakaran agar kita tetap waspada dan siaga sebelum terjadi bencana kebakaran. Jangan memasang stop kontak bertumpuk dan membiarkan kabel terkelupas. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah pada saat panas terik atau saat angin bertiup kencang. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan.
1: Apa yang harus kita lakukan saat kebakaran terjadi? Hubungi pemadam kebakaran, lakukan tindakan untuk mencegah penyebaran api. Jauhkan barang yang berpotensi menyebabkan api menjadi lebih besar. Menggunakan masker atau handuk atau kain basah di sekitar mulut dan hidung. Apabila terjebak di dalam ruangan, carilah jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernafas pendek-pendek. Selamatkan benda berharga yang mudah dibawa.
0: Tips lindungi diri dari gangguan kabut asap. Hal yang biasa dilakukan yaitu sedapat mungkin hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Jika terpaksa pergi keluar rumah atau gedung, gunakan masker. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam ruangan, sekolah, kantor, dan ruang tertutup lainnya. Penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik. Buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimakan perlu dimasak dengan baik.
2: Ayo bergabung bersama PMI. Partisipasi semua elemen masyarakat merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam membantu dan berbagi kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ingat, kepedulian Anda untuk berbagi kepada sesama merupakan pahala yang tidak ternilai harganya. Waspada kebakaran di sekitar kita, di lingkungan rumah, hutan dan lahan untuk anak cucu kita. Ingat, tindakan ceroboh dapat menyebabkan kebakaran.
3: Pro 1.

News, RRI Sungai Penuh. Tahukah Anda? Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, pendengar, kita sapa kembali untuk kebersamaan di edisi siang ini Prodangdut ya, 0811-7879-670. Di 0811-7879-670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga Dangdutan yuk.
0: Iya, Dangdutan yuk. Apa kabar Datuk?
1: Alhamdulillah sehat, kepanasan ya.
0: Kepanasan? Di sini adem ya, Datuk.
1: Tadi hujan.
0: Oh tadi nah, sempat hujan. Iya, hujan sebentar.
1: Bukan panasnya.
0: Iya.
1: Ya, kau lagu Mbak Citra.
0: Lagu apa Datuk?
1: Apa yang baik dengan ini?
0: Apa yang ilok?
1: Apa yang ilok ya?
0: Ah, ilok galau lagu.
1: Kehilangan dari Umay Rama aja.
0: Kehilangan?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Spesial satunya siapa Datuk? Kehilangan
1: kita
0: apa?
1: Kehilangan bahan ini tidak nyar lagi.
0: Iya. Udah habis masanya.
1: Habis masanya. Ya, ya salahnya nanti rekerkan semua lah. Tanpa terkecuali dapat salam semuanya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih waktunya Citra.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, baik, terima kasih Tonya Datu yang baru saja bergabung bersama kita ya. Mbak ini udah habis masanya. Ya, saatnya beliau menghabiskan lagi masanya di luar sana ya. Habisin masa-masa tuanya di sana ya. Oke, baik pendengar, tentunya kita sapa lagi yang ingin putarkan lagu-lagu dangdutnya 08 0811-7879-670. Kita sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Boleh silakan saja 0811-7879-670.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, Bebrenger, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara untuk edisi hari ini. Selanjutnya rekan kami Melavika yang akan hadir menemani Anda. Saya Citron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mila Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di hari ini, edisi tanggal 2 Agustus 2026. Masih di awal-awal Agustus, sepertinya masih bahagia ya, atau numpang lewat aja nih. Dan tentunya di hari ini, hari Minggu, kayaknya cuaca di sungai penuh panas ya, kayaknya cerah begitu. Kalau cerah-cerah kayak gini, udah punya rencana sepertinya mau kemana? Atau enaknya di rumah aja deh, biar istirahatnya total begitu ya. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda di kebersamaan sore hari ini dengan beragam musik dan juga informasi sore di Sungai Penuh sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Koldiak dengan Jangan Pernah Berubah kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini. Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya. Proposal kamu.

0: Gak jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
2: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Selamat sore pendengar setia dari Sungai Penuh 96,7 MHz. Semoga hari ini Anda penuh kebahagiaan di udara. Dan di udara sejuk kota Sungai Penuh yang kita cintai ini, saya Mela akan menemani Anda selama hampir 2 jam dengan kabar terbaru dan yang akurat, tips praktis sehari-hari serta penjelajah lezat kuliner khas dan tempat makan favorit di Sungai Penuh. Mari kita awali dengan semangat dan kebaikan. Dan pendengar mengawali perjumpaan

Kita untuk sore hari ini kita akan beralih ke kabar daerah, di mana BMKG memprediksi hujan ringan hingga sedang sepanjang hari ini. Sepertinya tidak ya, salah nih informasinya nih. Kayaknya BMKG juga memprediksi adanya hujan ringan, tetapi tadi pagi sempat diguyur hujan untuk beberapa daerah sungai penuh. Dan dengan suhu 18 hingga 24 derajat Celcius pendengar. Dan juga kelembaban tinggi dan warga dihimbau tetap waspada jalan licin dan potensi longsor di lereng rawan. Nah, berikutnya pembangunan Pasar Beringin ditargetkan selesai akhir Agustus atau di bulan November guna meningkatkan kenyamanan berdagang dan juga berbelanja warga. Berikutnya BPBD mengingatkan pentingnya mengenali jalur evakuasi dan menyimpan nomor darurat bencana di wilayah pegunungan. Dan juga komunitas Relima Sungai Penuh mulai mendata warga yang membutuhkan bantuan literasi informasi menyambut bulan kemerdekaan. Berikutnya mendengar kabar nasional, pemerintah memperluas akses layanan kesehatan dasar di daerah pegunungan melalui puskesmas keliling dan telekonsultasi. Masyarakat diajak turut menjaga kebersihan ruang publik menjelang HUT RI ke-81. Dan mendengar nantinya kita akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Dan masih bersama Mela temani Anda di edisi hari ini tanggal 2 Agustus 2026. Masih di awal-awal Agustus. Semoga di Agustus ini tentunya kita semua bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Terus apapun yang kita inginkan bisa berjalan dengan baik juga. Dan yang direncanakan juga terlaksana tentunya. Dan pendengar, kali ini kita beralih ke coklat. Ada segitiga untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Baik pendengari, mana saja Anda berada, kangen Ben dengan kehilanganmu, berat bagiku, berat gak? Berat gak kalau kehilangan? Benar ya, karena gini loh, kalau otak kita udah di setting dan juga udah ada perasaan yang mendalam juga dari hati begitu ya. Jika baik itu kehilangan apapun, bukan kehilangan hanya kehilangan seseorang saja, tetapi kehilangan barang yang dicintai atau barang yang disukai, itu kadang juga sesuatu yang bisa membuat kita merasa berat, benar enggak? Dan pendengar di sore hari ini, selamat sore untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami dan masih setia bersama RRI dan masih barengnya Mela temani Anda semua di sore hari ini. Kali ini kita akan hadirkan sedikit informasi. Banyak-banyak juga gak apa-apa ya. Dan pendengar, kali ini kita mengarah ke kesehatan di cuaca sejuk dan lembab. Nah pendengar, ada tips untuk Anda ini. Gunakan pakaian tebal namun berpori agar keringat cepat menguap. Dan juga hindari memakai baju basah. Dan berikutnya, minum air hangat atau air jahe, gula aren untuk menjaga suhu tubuh dan daya tahan tubuh. Dan bersihkan kamar setiap pagi agar tidak lembab dan jamur tidak tumbuh. Dan berikutnya ada tips juga untuk Anda, bijak mengelola sisa makanan. Iya, jangan langsung dihambur-hamburkan dan jangan dibuang juga ya. Karena gini loh, kalau misalnya makanan sisa biasanya bisa diolah kembali. Kalau misalnya gak bisa diolah kembali, ya udah dijadiin nasi kering aja. Nanti pasti ada orang yang membeli nasi kering tersebut. Begitu. Dan kali ini informasinya pendengar, misalkan kita ada sisa sayur nih ya. Sisa sayur bisa diolah menjadi tumisan baru. Nah, nasi dingin cocok jadi nasi goreng dengan bumbu segar. Nah, sisa sayur mungkin bisa diolah kembali nih. Mungkin bagi Anda yang istilahnya sayurnya enggak habis ya, tapi dimasukin ke dalam kulkas begitu dan juga bisa diolah kembali. Nah, dan juga berikutnya, simpan makanan di wadah kedap udara dan habiskan dalam waktu maksimal 24 jam. Dan kembali kami masih hadirkan tips sedikit untuk Anda. Kali ini tips berkunjung ke tempat wisata dan kuliner. Nah, apa-apa saja nih ya yang bisa Anda lakukan. Di mana pendengar, datang saat tidak terlalu ramai agar pelayanan nyaman dan parkir pun aman. Berikutnya juga selalu jaga kebersihan dan hormati adat istiadat di setempat saat berkunjung. Jangan sampai enggak sopan di tempat orang begitu ya. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk Anda di RRI Sungai Penuh. Tentunya nanti kita akan hadirkan beragam informasi kembali untuk Anda, jejak rasa kuliner Sungai Penuh. Dan kita beranjak di formasi 15:29 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan kali ini kita akan hadirkan lagu kembali untuk Anda semua. Kali ini ada Evan dengan Mengajak Pacaran. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar ajalah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, mengatakan kita di 15:48 waktu Indonesia Barat, tentunya di kebersamaan sore hari ini. Dan dapat kami informasikan, beduk azan asar tentunya akan kami hadirkan untuk Anda semua di RRI Sungai Penuh. Dan masih bersama kami tentunya temani Anda, kita dengarkan beduk azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga melalui ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Pendengar, mengantaran kita di formasi 15:54 dan tentunya kami ucapkan selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya yang tentunya masih setia bersama kami di sore hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua dan mudah-mudahan juga Anda semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ataupun menikmati kebersamaan bersama keluarga atau orang-orang tercinta di kebersamaan hari ini.

Dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan untuk Anda makanan khas yang wajib dicicipi di Sungai Penuh. Itu makanan khas apa saja? Nah, iya, yang lagi viral untuk beberapa hari belakangan ini adalah ketan durian fla, ketan hitam atau putih fla durian. Pernah ngerasain gak? Nah, ketan hitam dan putih dengan daging durian mata manis alami biasanya dijual di sore hari hingga malam hari di dekat-dekat Tugu 17. Sudah ngerasain belum? Udah siap belum? Udah ngerasain belum? Kalau udah ngerasain gimana rasanya? Kayaknya ada yang nambah, ada yang enggak nih ya. Ini ada 3 posisi, ada 4 posisi yang bisa Anda datangi nih. Tempat-tempat stand-stand makanan yang menjual ketan hitam atau putih dengan fla durian. Nah, itu loh. Dan dengan ciri khas bau durian ya, yang suka ini silakan dinikmati. Yang belum suka kita cari makanan yang lain. Berikutnya, pernah ngerasain coba soto semurup? Nah, ini yang belum tahu soto semurup mana nih yang enak. Gimana ya? Mau kasih tahu enggak? Nanti dibilang iklan lagi. Tapi dikasih tahu sedikit ya, soto semurup ini adalah kuah kuning bening dengan irisan dendeng sapi, kentang goreng, terus bukan kentang goreng ya, kayaknya ini ada pergedel. Pergedel dan bumbu rempah yang khas. Ini biasanya nih ada di satu soto semurup yang ada di bawah ya, di daerah arah ke Kumun. Dan satu lagi di semurup juga ada. Itu ada beberapa posisi, ada di yang di pasar, terus ada yang di dalamnya juga. Itu semuanya enak-enak pendengar. Jadi bisa langsung datang ke sana. Dan cari aman Mbak Melanya kayaknya ya. Tapi kalau yang diantaranya yang 3 yang enak, tapi kalau Mbak Mela baginya, bagi Mbak Mela sih enak semua ya, gak ada yang gak enak. Enak deh, enak sekali begitu. Dan berikutnya juga ada dendeng batoko. Nah, daging sapi dipukul tipis, dibumbui, dibakar hingga harum, cocok dengan sambal lokal. Nah, ini di beberapa tempat rumah makan itu kan pada jualan dendeng batoko tuh. Tapi yang khasnya kalau di Sungai Penuh itu memang ada tempat jual, tempat beli dendeng batoko khas asli itu di daerah Pelayang Raya. Dan berikutnya juga ada lamang golek dan penyaram. Ini sekitar Masjid Raya nih ya, bagi yang pengen ya silakan datang langsung tuh. Ada ketan panggang, gak perlu lagi pergi ke Sako jauh-jauh gitu. Udah menempuh jalan yang luar biasa juga. Ini sekarang gak perlu jauh-jauh lagi, mau pergi ke daerah pesisir selatan. Di sekitaran Sungai Penuh sudah ada ya yang jual lamang golek dan juga penyaram. Nah, ketan panggang dengan gula aren melele di dalamnya, serta kue renyah luar lembut, dalamnya tanpa pengawet. Nah, ini ada sekitaran Masjid Raya Sungai Penuh. Kalau lemang goleknya tuh di depan Masjid Rayanya, tapi kalau misalnya penyaramnya itu ada di sebalik jembatan itu dekat Masjid Raya. Wah, Mbak Mela nih sekalian iklan nih. Iya, biar mudah dicarinya bagi yang mau cari, oke. Dan berikutnya tidak tertinggal adalah dodol kentang. Nah, ini nih ya. Kalau dodol kentang biasanya itu di daerah Lubuk Nagodang di sana, di Sula ya. Ini manis legi, terbuat dari kentang, tidak lengket, cocok untuk oleh-oleh. Iya, ada beragam rasa. Biasanya Mbak Mel sukanya rasa apa nih? Kacang merah. Kalau enggak kacang merah itu strawberry. Itu luar biasa. Bukan luar biasa kayaknya. Dan pendengar, rekomendasi tempat makan terpercaya di Sungai Penuh. Nah, ini nih, mau tahu? Ini iklan kayaknya nih ya. Jangan disebut makan, rumah makan nih kayaknya. Tapi kita sebut salah satu persatu ya. Bagi yang suka itu biasanya menikmati makanan-makanan yang tempat makan yang khas gitu. Ini rumah makan nih ya. Ini rumah makan banyak sekali kita lihat, ada rumah makan Sang Upit, terus juga ada rumah makan Upit juga. Upit tuh banyak tuh itu, tapi menyediakan makanan-makanan yang luar biasa ya, yang maksudnya tuh istilahnya di kantongnya juga cocok, di lidahnya juga cocok. Salah satunya ayam goreng, gorengnya wah enak banget tuh. Suasana seperti di rumah sendiri. Sajikan dendeng batoko dan makanan khas Kerinci Minang. Tempat luas cocok untuk keluarga.
Dan juga jangan lupa untuk singgah ke rumah makan berikutnya, ada rumah makan Kiambang. Ini ikan bakar segar dengan bumbu meresap sempurna, harga bersahabat, bersih dan nyaman. Ini iklan nih ya, nanti bayar ini deh. Rumah makan Kiambang. Terus juga ada rumah makan lainnya juga, seperti rumah makan Riko Cemara itu di pasar. Terus juga ada rumah makan mana lagi? Rumah makan pokok banyak di Sungai Penuh ini, di salah satunya sudah kita sebutkan. Dan juga jangan lupa untuk singgah ke kedai Ketan Durian dekat Tugu 17 juga, legendaris sejak lama, buka pukul 16 hingga habis. Ini biasanya ini di sekitaran PLN, pendengar. Bagi kalian yang suka sekali makan ketan durian, itu memang sekalian dengan durian-duriannya, jangan durian yang dimakan ya, tapi buahnya ya. Isinya maksudnya ya, jangan bijinya juga yang ditelan, nanti bisa apa ya? Bisa keselak nih. Keselak atau mau langsung mati mendadak. Dan berikutnya ada Kerinci Holitek. Ini kopi kerinci asli, camilan lokal, pemandangan indah, cocok untuk bersantai sore. Dan ada Pondok Dodol Kentang Keluarga, pusat oleh-oleh dodol kentang dan camilan khas berkualitas. Dan pendengar masih bersama di 16.2 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, kita hadirkan ada Arfian Dwi kembali dengan Hati Memilik Dia dan juga Hilang Tanpa Bilang dari Meiska. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin. Apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata, dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh. Tapi, beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami masih pancar luaskan RRI ke tengah ruang dengar Anda. Dan selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital ya. Dan pendengar, tahukah Anda bahasanya cuaca cerah ini bisa membuat Anda lebih bersemangat lagi. Dan juga mungkin bagi Anda yang ingin berolahraga, nah sekitaran Lapangan Merdeka enakan jogging sore kayaknya luar biasa nih. Pertama bisa ngilangin lemak ya. Yang kedua bisa diet. Nah, ini nih ya, tapi jangan sampai tergoda buat makan. Joggingnya gak beberapa menit gitu, makannya itu berlebihan. Tapi bakalan gak jadi diet jadinya ya. Tapi tahukah Anda pendengar, dari ukuran XL menjadi L itu usaha yang luar biasa ternyata. Iya, kenapa bisa ya? Tapi gini loh ceritanya. Dulu ya pernah, ini cerita pribadi ya pendengar ya. Pernah di masa-masa waktu dulu pernah berat badan itu sekitaran 80 hingga 80-75 begitu. Dan pada akhirnya dengan menentukan pola makan yang sehat juga, terus juga banyak minum air putih gitu, kurangin yang manis-manis juga begitu karena saya sudah manis. Iya. Jadi mengurang pendengar, dari 80 terus ke 75, akhirnya 70, sekarang berapa? Iya, sekarang udah jadi 64, 65, 66 gitu. Cuman segitu gitu, enggak nambah-nambah lagi. Dan banyak pun makan paling mentok di 67 pendengar. Tapi kalau misalnya enggak makan gitu, cuman minum air putih aja, menikmati segelas air putih, kadang dalam sehari itu bisa sekitar 8 gelas per hari minum air putihnya. Itu dengan berat badan biasanya itu 65. Jadi sekarang pendengar, dari ukuran XL menjadi L itu pencapaian yang luar biasa gitu ya. Karena apa ya, kemarin-kemarin memang XL menggunakan pakaiannya, semua baju itu ukurannya memang XL. Alhamdulillah enggak sampai double XL juga ya, XL, tapi masih ada berlebihnya. Dan sekarang udah turun ke L begitu ya. Itu pencapaian yang luar biasa juga. Pencapaian Anda gimana nih pendengar ya? Apakah Anda mendapatkan harta karun? Kalau menurut saya, kalau berat badan turun itu biasanya harta karun yang luar biasa juga ya nih. Dan salah satu pola diet yang saya lakukan adalah tentunya pola makan ya. Jangan sampai maksudnya lewat dari tengah malam tuh kita udah gak makan lagi loh. Dari jam 10 tuh udah gak makan lagi. Jatuhnya itu makan malamnya jadi sore gitu. Jadi malamnya gak makan lagi. Paling tidak kalau lapar pun mungkin diganti dengan buah, sayuran, atau minum air putih yang banyak pendengar. Karena memang Mela beberapa kali mencoba karena gula ya, ada keturunan sakit gula juga, terus jadi merasa bahwasanya berat badan itu harus normal begitu. Ini masih kurang sebenarnya, masih harus nurunin lagi, misalnya bisa 50 atau 55 begitu. Dan mendengar, tapi suatu usaha yang luar biasa ya, usaha itu harus berserta dengan doa. Kalau gak ada doa, gak ada usaha, percuma juga. Kalau usaha aja doa gak ada juga, percuma juga ya. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang perlu Mela sampaikan kepada pendengar. Bahwasanya ya, cerita lagi nih, bahwasanya dulu ya sempat berkuliah di salah satu universitas yang ada di Sumatera Barat gitu, jurusan bimbingan konseling. Dan pada akhirnya tidak bisa melanjutkan karena sesuatu dan lain hal. Tapi pada intinya Mela sudah menjalani semester per semester, sudah sampai semester akhir, sudah pada akhirnya udah kompre juga. Tapi ada beberapa nilai yang gak masuk ya. Jadi waktu itu memilih untuk balik ke Sungai Penuh. Dan tapi ternyata di situ kegagalan itu ya, kegagalan yang dilakukan, bahwasanya introspeksi diri lagi, apa sih yang di diri saya begitu yang bisa membuat gagal begitu.
Ternyata pada intinya kita tidak boleh memaksakan sesuatu, pendengar. Mungkin gini, pada intinya betul, pilihan orang tua itu sangat baik. Orang tua juga memilihkan sesuatu itu juga baik begitu untuk diri kita. Tetapi istilahnya kita harus jujur juga kepada orang tua bahwasanya apa yang mereka pilihkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita memaksakan bahwasanya kita harus mengikuti apa kata orang tua, itu betul. Tetapi jalan hidup kita berbeda, pendengar. Kadang mungkin ada sesuatu ya, kayak Mela ini adalah orang yang suka dengan seni, dunia seni, baik itu musik, terus vokal, nari. Cuman hanya satu aja kekurangannya, gak bisa menggambar dan memahat ya. Tapi selebihnya sangat menyukai, apalagi musik begitu. Dan belajar dari SMA, terus ikut perlombaan lomba-lomba lagu di daerah, baik itu di daerah, baik itu di provinsi begitu. Jadi menginginkan ingin menjadi seorang berprestasi di bidang vokal, bidang musik begitu. Sudah diajarin, sudah belajar untuk menyukai musik, terus juga menyanyi begitu. Pada intinya sudah ikut di waktu itu ada ekstrakurikuler di mana lulus di UNP jurusan Sanda Tasik dan musik. Tetapi kebetulan memang kakak juga di bidang yang sama, tapi kakak di bidang tari begitu, Sanda Tasiknya. Dan pada intinya orang tua sebenarnya menginginkan anaknya lebih baik begitu ya dari mereka. Jadi diarahkan, ya udahlah, gak usah kesana. Ini bidangnya sama nih, sama-sama seni juga, tapi seni vokal tapi berbeda begitu. Dimana juga bimbingan konseling itu kan mengajarkan kita untuk tahu seni perasaan dan seni hati begitu ya, seni pikiran. Dan juga belajar dari sana juga pada intinya dapat pembelajaran yang baik juga, baik itu walaupun tidak di bidang seni musik, tapi juga di bimbingan konseling dapat juga cerita-cerita bahwasannya memang kita tidak bisa memaksakan apa yang ada di diri kita gitu. Kalau misalnya kita ada ingin sesuatu, jujur saja sebaiknya ya. Misalnya kita mau mengarah kemana begitu. Kemarin sebenarnya sebelum masuk ke UNP jurusan bimbingan konseling itu ada beberapa yang akan Mela lakukan sebenarnya, tapi tetap di bidang yang sama seperti di seni musik. Terus juga ada rencana pengen di STSI pada panjang waktu itu. Kembali ke seni musik juga, tetapi pada intinya belum ditakdirkan ke sana. Dan perjalanan demi perjalanan lagi menikmati sebagai mahasiswa begitu, mahasiswi begitu ya di kampus. Memang keinginan menjadi penyiar waktu itu udah berubah lagi pikirannya, udah balik lagi nih. Jadi ada suatu waktu begitu di kampus itu ada mencari penyiar untuk penyiar kampus. Ya sudah, waktu itu nama radionya Sigma FM. Jadi pengen banget jadi penyiar. Pengen banget karena memang waktu di Sungai Penuh pun ada ngefans banget sama penyiar. Nah, penyiarnya itu ya iya, Bunda Ernita. Memang luar biasa ya perjalanan Bunda Ernita itu menjadi seorang penyiar, baik itu dari Genura dulu, terus juga Bunda ke Sungai Penuh FM ya. Waktu itu di Sungai Penuh Bunda menjadi penyiar yang luar biasa juga. Jadi ngefans banget sama beliau begitu. Pengen banget duduk dan belajar dengan beliau. Dan juga pada akhirnya ketemu sama Lucy juga waktu itu. Mereka sama-sama siaran di Sungai Penuh FM waktu 96,7 MHz juga waktu itu di Sungai Penuh. Jadi dengar-dengar mereka siaran waktu aku SMA begitu ya. Jadi pengen sekali, gimana sih pengen jadi penyiar begitu. Tapi pada intinya dengan usaha juga, dengan keinginan juga yang kuat, bahwasanya gak ada yang salah ya. Kalau misalnya kita gak ada jalur ini, kita bisa ke jalur sana lagi. Dan kita ambil jalur yang sesuai dengan keinginan kita tadi. Bahwasanya di kampus memang ada nih, ada radio kampus. Nah kenapa tidak aku masuk ke sana begitu. Untungnya waktu itu orang memang mencari talent-talent yang bisa berkomunikasi, bisa berbicara dan juga bisa public speaking begitu. Dan pada akhirnya Mela coba masuk di dunia itu dan menikmati. Ada beberapa kali ya
gara-gara itu mungkin dia ketinggalan pelajarannya. Jadi lebih ke arah siaran begitu. Melihat juga perkembangan di Kota Padang waktu itu, banyak sekali tempat-tempat radio yang waktu itu istilahnya radio-radio swasta sedang menjamur sekali, seperti beberapa radio ada Arbes, ada Susi dan segala macam itu, dan berminat sekali untuk masuk ke RRI Padang waktu itu. Jadi kebetulan ada teman juga yang magang di sana, kenapa tidak ya, misalnya jadi narasumber, jadi apa begitu ya. Dan pada intinya juga udah masuk, juga udah lihat-lihat dulu begitu dunia siaran. Wah, sangat menarik sekali, kenapa tidak diasah aja begitu ya. Dan pada akhirnya diasah sebenarnya ya, intinya jadi penyiar itu bukan hanya hanya pribadi yang percaya diri aja, tapi yang intinya kalau kita udah bisa ngobrol, udah bisa ngomong gitu, ngomong yang baik, ngobrol juga, itu pada intinya bisa jadi penyiar. Tetapi mungkin wawasannya aja ditambah ya, wawasan ditambah, terus juga mungkin yang awalnya kita cuman bisa bahasa Indonesianya nggak terlalu lurus ya. Kalau zaman dulu ya, waktu kuliah di Padang itu bahasanya memang bercampur dengan ada sedikit bahasa daerahnya, ada sedikit bahasa Indonesianya. Jadi ya belum sempurna seperti saat sekarang ini. Dan setelah itu perjalanannya demi perjalanan dilalui lagi, pada akhirnya menjadi sarjana juga. Ya, ditempuhi. Jadi walaupun gak selesai di UNP-nya, terus juga ada perjalanan di UT dengan jurusan komunikasi waktu itu, public speaking, terus juga akhirnya kembali ke Sungai Penuh kita. menjadi sarjana manajemen akhirnya, dan menikmati perjalanan itu. Dan alhamdulillah juga, walaupun pada awalnya honor waktu itu di dinas perhubungan dan kominfo, waktu itu masih bergabung, jadi diminta untuk memilih antara salah satu stasiun TV yang ada di Sungai Penuh dan juga di RRI. Nah, mau milih yang mana? Ya udah, kayaknya aku kurang pede kalau di TV ya. Kayaknya nggak pede begitu, belum cocok gitu jadi announcernya TV. Ah, bagusnya announcernya radio deh. Jadi menikmati dari tahun 2014 sama Bunda Ernita juga, ternyata ketemu lah dengan Bunda, dan pada akhirnya belajar. Itu yang diimpikan dari dulu ya, belajar duduk bareng, tukar pikiran, terus mempelajari apa yang beliau ajarkan itu menjadi ilmu juga buat saya. Terus juga istilahnya, dari intinya adalah bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau misalnya kita sudah bermimpi begitu, harus dikejar mimpinya. Dan tentunya salah satu mimpi saya adalah menjadi penyiar dan duduk dengan yang saya fanskan. Memang dari dulu fans sama beliau ya. Istilahnya belajar sama beliau juga, dan pada akhirnya intinya dapat nih belajar sama penyiar favorit. Dan akhirnya sekarang udah kiranya satu tempat kerja dan satu perjalanan juga. Dan pada akhirnya Bunda sekarang udah pensiun. Walaupun pensiun, tapi kenangannya luar biasa pendengar. Mulai dari suaranya yang sangat tulus, terus memberikan arahan yang luar biasa, pembelajaran yang banyak. Terus juga istilahnya kita gak bisa melupakan beliau juga ya, bahwasanya memang suara beliau tidak akan tergantikan dengan suara siapapun, karena ada ciri khas tertentu di suara beliau. Bahwasanya memang beliau adalah seorang yang keren banget deh dalam siaran. Banyak yang bisa kita pelajari ya. Kita sekarang ini walaupun mungkin beliau sudah purna bakti, purna tugas, tetapi kenangannya tetap kita rasakan. Iya. Nah, baik pendengar, kami masih temani Anda, banyak sekali cerita yang akan saya sampaikan. Dan tidak terasa kita sudah berada di 16.50 menit. Nanti kita akan hadir di lagu-lagu slow rock. Tentunya kita akan cerita lagi, cerita-cerita apapun begitu ya. Dan masih bersama Mela tentunya, pendengar, kali ini Sabrina Leonor dengan Takkan Tergantikan.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Mana saja Anda berada, 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Perut Pendengar. Informasi kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami di RRI Sungai Penuh untuk hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id Sungai Penuh, di mana pemerintah Kabupaten Kerinci memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDM MP Kementerian Perhubungan. Kerjasama ini membuka peluang lebih luas lagi bagi putra-putri Kerinci untuk mengembangkan kompetensi dan menempuh pendidikan vokasi bidang transportasi. Bupati Kerinci Monadi Esos MSI menandatangani MOU tersebut bersama Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Soeharto di Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Semarang Jumat 31 Juli 2026 lalu. Penandatanganan ini menjadi bagian dari kerjasama strategis BPSDMP dengan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan sektor transportasi. Dalam kesempatan tersebut, Monadi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Juanda Sasmita, Kepala Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM Elia Ismanto, serta tentunya Kepala Bagian Pemerintah Mountri Friadi. Kehadiran jajaran perangkat daerah menunjukkan komitmen serius Pemkab Kerinci dalam pembangunan SDM yang mampu bersaing di sektor transportasi. Monadi menegaskan bahwa pengembangan SDM menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Kerinci, dan karena itu pemerintah daerah terus memperluas kerjasama dengan berbagai kementerian untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik. Dan pendengar, menurutnya nota kesepahaman tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan melahirkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain memberikan kesempatan pendidikan vokasi, kerjasama tersebut juga mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah. Dengan demikian, pelayanan di sektor transportasi diharapkan semakin profesional, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di mana ruang lingkup kerjasama mencakup berbagai program strategis, di antaranya pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah, serta pemenuhan kebutuhan tenaga teknis transportasi berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Tidak hanya kerjasama, juga meliputi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan penyerapan lulusan pendidikan vokasi asal Kabupaten Kerinci dengan masa wajib kerja selama 10 tahun. Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang siap mengisi kebutuhan sektor transportasi di daerah. Sebagai tindak lanjutnya, perangkat daerah terkait akan menyusun perjanjian kerjasama teknis bersama unit pelaksana teknis UPT di lingkungan BPSDMP. Penyusunan perjanjian tersebut ditargetkan rampung paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan MOU. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selama masa pelaksanaan, Pemkab Kerinci bersama BPSDMP akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar seluruh program berjalan sesuai optimal.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: periode ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, benar ya, di mana saja dan berada tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh Kami Pancar Luaskan RRI ke tengah ruang dengar Anda. Dan masih bersama saya Mela di kebersamaan sore hari ini. Dan dapat kami informasikan, wah, cuaca sore ini cerah banget ya. Biasanya kalau sore-sore ini enaknya itu nongkrong cantik di sekitaran Tugu 17. Nah, bagi Anda pendengar yang di luar daerah Sungai Penuh, penasaran gimana kayaknya Tugu 17, silakan di share ya, karena di sana tempat orang-orang duduk bersantai terus menikmati sore hari hingga malam hari, apalagi tentunya besok sudah mulai aktivitas, pastinya pengen istirahat ya, ataupun juga berkumpul bersama teman-teman, berkumpul dengan keluarga gitu, menikmati sore hari yang luar biasa ini. Dan juga ya, di sana juga banyak jajanan yang bisa Anda nikmati. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ada makanan yang lagi viral di Sungai Penuh. Salah satunya ya aku sebutin ada ketan lemang, ketan pakai fla durian, itu salah satu. Terus juga ada ubi yang dikasih kayak karamel-karamelized di atasnya itu loh pendengar. Dan juga sekarang ada cikurol juga ada tuh di sana. Luar biasa. Ada juga bolen. Boleh dikasih es krim juga ada. Banyak sekali makanan yang bisa Anda makan di sana, apalagi minum-minumannya. Wah, luar biasa. Bisa dipilih pendengar mana yang mau ya. Dan bagi Anda yang suka jajan, suka makan, kayaknya di Lapangan Merdeka tuh sudah komplit kayaknya. Mau yang manis, mau yang pedes, mau yang asam asin dan segala macam sudah ada di sana tersedia. Nah, sembari berjalan-jalan di Sungai Penuh dan Kerinci, tak lupa pula kita harus bersinggah ke tempat-tempat wisata. Karena di Sungai Penuh banyak tempat wisatanya, banyak tempat nongkrongnya, terus juga bisa dipilih mau apa begitu ya. Kita gak kalah juga dengan daerah-daerah luar pendengar, bahagialah kita berada di Sungai Penuh. Karena Sungai Penuh dan Kerinci itu adalah tempat paling indah di mana saja. Lihat-lihat yang hijau-hijau ya, mana ada gitu daerah yang dikelilingi perbukitan, udara yang masih sejuk, aman, asri ya, belum ada polusi, masih cerah, terus juga masih indah begitu. Apalagi kalau sore-sore itu ya, kita nongkrong di Bukit Kayangan. Nah, pernah ngerasain gak pergi ke Bukit Kayangan di sore-sore, lihat matahari tenggelam, terus ada awan-awannya, wah mantap. Apalagi minum kopi nih, saya minum kopi panas begitu ya. Makan mie rebus juga enak tuh di sana. Kayaknya makanan, minuman gitu kalau Mbak Mela mikir ya. Biar apa ya, enak kan kita sebut makanan dan minuman ya. Biar kenyang begitu pendengarnya, nanti gak makan lagi. Baik pendengar, kami masih temani Anda di sore hari ini. Kita di formasi 17.46 menit. Masih kami hadirkan lagu untuk Anda dengan slow rock Malaysia ya. Kami hadirkan untuk Anda. Ada Kusapu Air Mata Perpisahan dan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Gak apa-apa lah ya, sudah di sana menanti di sini menunggu, sedih banget nih. Gak ada yang lain begitu ya. Di sana sudah dinanti, di sini sudah menunggu. Pilih salah satu lah, jangan maruk gitu. Baik mendengar kami yang ditemani Anda di sore hari ini, mengantarkan kita di formasi 17.46 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Masih bersama Mela, temani Anda di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

Anda berada dengan berakhirnya lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Dan tentunya mendengar di akhir perjumpaan kita, kami akan hadirkan satu lagu kembali untuk Anda. Dan nantinya kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar Anda tentunya. Dan dapat kami informasikan azan maghrib akan dihadirkan di formasi 18:29 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedong.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Mana sinyalnya berada, tentunya masih mengantarkan kita informasi pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Saja kami hadirkan selawat dan bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

Baik pendengar di mana saja berada, dengan berakhirnya Hadad Alwi dengan sebuah pengakuan, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan hari ini, edisi tanggal 2 Agustus 2026. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan pendengar, karena saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral. Dan tentunya saya Melavika pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya nanti ada rekan kami Wendy Deciptra yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur dan juga tentunya bermanfaat untuk Anda semua. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: gitu. Apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 juga berubah di 2008 kan setelah itu kan batasan kita 2008 ini pada 2008 lagi. Kalau ini udah dibahasannya, kok usut kita capek aja kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim ke yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan. Seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsensus wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya. Untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transko Arapura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. SP Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Aiken Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.

0: Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
1: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
0: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, serta pihak pengembang, dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
4: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
3: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
4: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
5: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kececep dasar papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
6: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
7: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada

0: opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
2: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Therefore they are not part of the negotiation.
5: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
6: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
5: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
7: Sebelumnya pembahasan
6: pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
5: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
7: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
8: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
7: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
9: Saya setuju.
7: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
10: 6 miliar.
7: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
8: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
11: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
12: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
8: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sandiwara Radio nantinya akan kami hadirkan untuk Anda di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan nantinya di informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu dengan Tembang Pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda nantinya untuk bergabung, silahkan di line telepon 0811-7870-9670, dan di informasi pukul 20 Sandiwara Radio kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tukan-tukan? Nggak tahu, itu dia cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring. Bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi, anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Benar enggak?
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak, lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Ah, ini dia. Saya tandai ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa, Kongo Aha, memangsa hewan-hewan ternak.
0: Matimi.
1: Bahkan seorang warga
0: Matimi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo, betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang, jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti, dah makan kau itu.
0: Itu kan?
1: Dela, sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak.

0: Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
1: Saya Larumbalangi. Saya datang di Wonwa ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larumbalangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larumbalangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu'u?
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motu'o beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motu'o pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi, kau mi, kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi, kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.

0: meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, tidak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba, namun keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, oh siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Sayugi, saya dari Kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanunga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dia bicara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanunga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pucil kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanunga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanunga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu depu jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanunga, kawan.
2: Iya, sudah kawan. Mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanunga.
1: Iya, kawan. Jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bal, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah eh, kawan.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi, kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini, kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak, ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak, ke? Habis saya pukulit hitam begini.
1: Betul, eh. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa, nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua kawan. Lebih baik orang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana tu cara ini?
1: Kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi kawan.
2: Begini kawan, kau kulit kan terang, sedangkan saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kutu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam ratu gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, ratu gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu, sah.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun satu dengan yang lainnya ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama. Jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama ratu. Percayalah ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apakah gerangan tiap-tiap hari asik temenung je?
2: Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
2: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut. Wahai ikan,

0: dia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima pinangan.

0: Dinda, apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kuusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kuusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kuusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Linda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bangkit tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai ke sampai.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
3: Kanda tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

Dan tadi cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikian ulasan diwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu dengan Tembang Pop kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Pop Indonesia. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu dengan Tembang Pop Indonesia. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Ya, baik pendengar, kita terima satu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Wandri. Wandri di Desa Tambak Tinggi.
0: Wandri di Desa Tambak Tinggi, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat.
1: Bang Momot, apa kabar?
0: Hah?
1: Abang Momot kan?
0: Wendy.
1: Oh, maaf Wendy.
0: Iya.
1: Mau Wendy apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ini kita acara pop
0: Indonesia. Iya.
1: Nah, kita minta lagunya gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca ya, gelas-gelas kaca.
1: Nah, ini Sugianto kalau ada salah.
0: Dengan Nia Daniati, bukan?
1: Oh, Nia Daniati.
0: Nia Daniati, oke. Silakan salam-salam nyebut siapa?
1: Oh, salam-salamnya untuk Bang Windy, selaku pemandu acara pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat saja. Oh, untuk Pak Natusako di Premier, Pak Tuo, juga untuk semua-semuanya yang telah bergabung pada malam hari ini. Itu okay. Aja Pak Mas Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Tuo.
0: Pak Tuo, suaranya kok beda, Pak Tuo?
2: Oh, di tempat tiduran.
0: Oh, lagi di tempat tidur, lagi kecapean.
2: Kepean kerja terus Pak.
0: Iya, kerja terus, cari duit terus.
2: Kita ajang lagu apa nih?
0: Ajang lagu pop.
2: Wah, spesial ini aja cari lah Bang Windy.
0: Apa?
2: Spesial saya cari lah.
0: Oke, siap, kita carikan ya.
2: Oke.
0: Itu aja Pak Tuo.
2: Mau dapat salam dari Pak Tuo.
0: Oke.
2: Ini soalnya lagi kerjaan.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Ya, bikin tempat kayu manis sana buat kebal.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ya, lah itu aja lagi kerja itu tempat kebal kulit manis di Pendung sekarang.
0: Iya, oke. Okay. Iya, di belakang Pak Tuo masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Mas Wendy, apa kabar juga?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Aku sengaja nunggu ada orang nelpon baru gabung.
0: Oh gitu, kenapa emangnya?
3: Kalau ada yang nelpon, oh berarti ada yang monitor gitu.
0: Oh gitu, kalau nggak ada yang gabung berarti nggak ada yang monitor gitu.
3: Iya, takutnya orang pada merem nah kan.
0: Iya.
3: Iya, benar.
0: Gitu ya.
3: Di awal denger lah, ayo gabung gitu kan, kata Mas Wendy, gak ada, datang muter lagu gitu.
0: Yeah, untung gak diputar aja lagu terus-terus.
3: Itulah, yaudah nanti bapak kita monitor itu kan.
0: Oh iya, oke.
3: Tapi sehat semua lah ya di situ ya.
0: Sehat, alhamdulillah Mbak Ika.
3: Iya, yaudah lagunya dari Republik.
0: Republik.
3: Judulnya? Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta.
3: Iya. Iya, tadi kan udah ada sandiwara ya.
0: Iya, benar.
3: Iya, jadi sekarang aku kasih Sandiwara Cinta. Oke.
0: Oke.
3: Ada lagunya.
0: Republik Sandiwara Cinta ada.
3: Okay,
0: tapi ini ada dari Nikir, ya. Dari ada Nikir Dila juga nih. Tapi Republik lah ya. Republik ya.
3: Iya.
0: Republik, oke.
3: Okay. Oke, okay, bukan dari Dedi ini ya.
0: Dedi Kobuzer.
3: Dedi Kempot bukan Dedi ya. Kempot,
0: bukan, bukan.
3: Oke lah, untuk semuanya salam kompak, salam sehat loh. Buat Mas Wendy tetap semangat dalam siarannya. Kalau pelanggan hati-hati, sehat dan sukses selalu ya Mas Wendy ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Pop Indonesia. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08117096070. Halo, selamat malam. Halo. Iya, terputus. Silakan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08117087690. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Hamdan Yusuf di Jambi.
0: Hamdan Yusuf di Jambi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kalau
1: ini dengan Bang Wendy,
0: ya? Iya, benar.
1: Lagu kita ini lagu apa ya?
0: Lagu pop Indonesia malam hari ini.
1: Kalau lagu pop Indonesia apa ya?
0: Apa ya?
1: Dari siapa ya? Bentar ya. Dari
0: siapa?
1: Arif, ada dari Arif.
0: Arif judulnya?
1: Judulnya Harapan Yang Tertinggal.
0: Harapan
1: Yang Tertinggal. Kalau ada
0: Harapan Yang Tertinggal, bentar dicoba cari ya. Atau ada pilihan lain?
1: Kalau pilihan lainnya dari Hari Perintang ada ya?
0: Itu lagu Minang kan?
1: Enggak.
0: Judulnya?
1: Judulnya Lupakan Tentang Aku.
0: Lupakan?
1: Lupakan Tentang Aku dari Hari Perintang.
0: Lupakan Tentang Aku ya?
1: Iya, kalau udah ada ganti dengan Judika aja lah nih.
0: Judika?
1: Judika, Aku Yang Tersakiti.
0: Aku?
1: Yang Tersakiti.
0: Oke, salam-salamnya sambil kita cari.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Windy ya, selamat malam sama yang ketiga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada siapa ya, Pak Tuwo, ada Ibu Mar, ada Istari Sianti juga. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam. Untuknya Bang Windy, selamat malam sama Bu Tiga, semoga sehat selalu. Lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Untuknya Bang Windy, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu, dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Wendy Ciptra dari Jalan Profesor Dr. Suri Sidowiwi, Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi 3 Agustus 2026, saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, bebrenger, selamat pagi. Kita akan awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi untuk Anda, selamat pagi untuk kita semuanya. Pastinya untuk Anda, kami ucapkan selamat mereka ibadah sholat subuh ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rusung Evenu. Saya hadir menyiapkan hingga pukul 10 waktu Indonesia.

dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada..."

0: Ya, pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi bersama Prosa atau RRI Jambi.
1: Antara tahun 97 sampai 2012. Ya. Berarti masih produktif sekali ya. Kalau membicarakan tentang generasi Gen Z. Gen Z adalah memang dunia beliau sekarang ya. Kalau dunia-dunia kelahiran tahun 1946 ya, itu ada namanya kelas-kelas ya, 16 sebelum merdeka sampai 46 namanya the builders ya, yang kedua yaitu baby boomers ya, itu 46 sampai 64 itu sudah generasi hampir punah ya, dan gen X ya 65 sampai 79 ya, itu ya bukan sekedar terkenal waktu itu dengan disiplin pendidikannya ya, yang kedua orangnya pada mandiri, yang kedua pekerja keras ya, yang selanjutnya itu mengutamakan karir ya, itu kalau generasi X. Kalau Y ya, itulah kalau Y itu namanya generasi milenial ya, generasi milenial itu adalah generasi yang baru mengenal tentang teknologi ya. HP itu kan lagi maju-majunya, itu mulai muncul ya, kenal HP itu tahun 2000-an ya. Jadi antara 80 sampai 94 ya, itu baru mulai ya nak mengenal milenial ya, terkenal dan masih mengenal teknologi dan adaptasi yang cepat terhadap teknologi. Kalau generasi yang 97 sampai 2012 inilah namanya Gen Z ya. Itu generasi yang lagi dibutuhkan sekali ya. Sekarang ini adalah termasuk pekerja-pekerja ya, di kantoran maupun di swasta, itu pegawainya adalah umuran kelahiran 97 sampai 2012 itu adalah yang produktif. Makanya itu ya, diharapkan ya, dengan lagi produktifnya ya umurnya atau masanya lah untuk dibangun ya moralnya ya, moral dan berintegritas. Integritas mungkin secara umumnya kita artikan apa yang dia bicarakan, nah, itulah yang dilakukan ya. Jadi jangan apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Oleh karena itu ya, kalau 2012 kelahiran berarti masih SMP ya, SMP kelas SMP ya, antara yang sudah bekerja maupun SMP kelas 3 sekarang ya. Jadi untuk memang perlu moral-moral beliau ya, moral-moral mereka itu dibangun ya, moral yaitu melalui pendidikan. Terutama sekarang ini ya, alhamdulillah walaupun sekolahnya bukan di pondok pesantren, alhamdulillah di sekolah-sekolah juga sudah dibentuk untuk kayak pendidikan ekstra ya, ekstra di luar pelajaran agama. Seperti mungkin kalau hari Jumat ya, dibuatnya yasinan bersama ya, ada kultumnya ya, dan penampilan-penampilan mungkin tentang berselawatan dan sebagainya. Ada salah satu membentuk untuk karakter mereka ya. Jadi memang untuk membentuk karakter itu salah satunya ya untuk di sekolahan. Karena di sekolahan adalah memang betul programnya itu di kurikulum itu ada ya. Nah, kalau di rumah itu sekedar mengingatkan orang tua ya. Nah, jadi setelah di sekolah dibelajari ya, di rumah orang tua harus bekerja sama untuk membangun anak ini ya, berintegritas dan untuk moral yang baik. Karena generasi kita kalau tidak bermoral ya, kita berbicara untuk generasi alfa ya, selanjutnya generasi alfa yaitu yang kelahirannya 2013 sampai 2024. Berarti masih SD ya. SD dan pun belum belum TK. Itu generasi akan datang tuh lebih parah lagi ya. Karena dari Gen Z ini adalah ya salah satu pondasi ya, pondasi untuk membangun moral ya. Moral untuk kedepannya bagaimana generasi bangsa kita yang bermoral dan berintegritas. Makanya itu kalau kami dalam lingkungan namanya remaja masjid ya, Badan Komunikasi Pembina Remaja Indonesia, itu membina salah satunya yaitu pembinaan remaja masjid. Nah, disitulah disitulah wadah untuk membina pendidikan non formal ya. Karena pendidikan non formal itu kan di sekolah. Nah, setelah sekolah malamnya atau sorenya yang sempat itu adalah pembinaan-pembinaan taman pendidikan Al-Qur'an ya. Itu kalau yang umurannya umur-umur SD. Nanti kalau yang sudah SMP ya itu namanya TQA namanya Ta'limul Qur'anil Aula. Dalam pendidikan-pendidikan non formal itulah yang kita masukkan untuk membangun moral bangsa atau membangun generasi Z ini tadi ya. Jadi kalau mengandalkan pendidikan formal ya di sekolahan dirasa kurang maksimal ya. Nah, disitulah dengan adanya generasi ini ya, sambil sore-sore atau malam ya, yang kebanyakan main HP ya, kita kumpulkan di remaja masjid ya, untuk bersama-sama lebih mengenal lagi tentang apa yang harus dikerjakan ya. Kita masukkan dengan dakwah-dakwah ya, dakwah-dakwah secara anak muda ya. Jadi kalau dakwahnya harus langsung ke masjid terus mungkin agak segan. Ya. Jadi dibuatlah itu dakwah seperti dakwah bilhal ya, dakwah dengan mengikuti gaya dakwah anak muda ya. Jadi tidak harus dakwah itu di masjid ya, tapi dakwah itu bisa dilakukan yang sesuai dengan kenyamanan daripada anak-anak muda kita. Jadi untuk membangun generasi muda kita ya, kita tidak harus bisa memaksa harus ke masjid, harus pondok pesantren ya. Tapi kita memenuhi alur mereka ya. Mungkin ada komunitas-komunitas mereka ya. Komunitas persatuan mungkin sepeda ya, motor, Vespa dan lain sebagainya. Nah, kita dekati ya. Jadi disitulah kita masuki ya, pendidikan-pendidikan atau sedikit dengan moral-moral mereka, biar jangan walaupun mempunyai komunitas tapi tidak punya geng-geng yang untuk mengajak keburukan atau yang negatif. Jadi walaupun punya komunitas ya atau punya persatuan, tapi yang sifatnya untuk hobi ya dan untuk yang positif-positif. Mungkin itu dulu Mbak untuk tentang generasi muda yang bermoral dan berintegritas ya. Karena kalau sudah dari muda ya tidak berintegritas, insya Allah ya kedepannya agak lebih susah ya. Jadi kalau dari muda ya umur 15 sampai 30 ya, itu sudah berintegritas dan bermoral, insya Allah untuk masa depannya, baik itu untuk ketenaga kerjaan sebagai pegawai maupun di swasta, insya Allah akan bermanfaat ya. Karena sebaik-baik orang adalah yaitu khairun nasi anfa'ahum linnas ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Semoga ya kita hidup ini bermanfaat bagi orang lain ya, bukan hanya bermanfaat bagi kita saja. Terima kasih untuk pemaparan sementara. Semoga nantinya lebih dilebarkan lagi.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar, baru saja kita dengarkan paparan yang menarik sekali di awal perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi di si hari ini. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung, dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850. Di topik bahasan kita hari ini, membangun Gen Z yang bermoral dan berintegritas. Bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Muhammad Gus MPDI. Untuk Anda yang mau bergabung, selamat pagi ya, silakan. Dan juga yang sedang mendengar RRI Digital dan juga yang sedang menonton kami di RRI Jambi Net pada pagi hari ini. Dinantikan untuk Anda di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan kita terima untuk penelpon perdana kita nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Teh, ya? Iya betul. Pak Teh apa kabar selamat pagi nih?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Silakan Pak Teh, apa yang mau ditanyakan?
3: Oh iya, menarik sekali ini judul kita pagi ini ya.
2: Iya,
3: yang
2: betul.
3: Anak muda yang
2: berintegritas, iya.
3: Oh iya. Kalau di tempat kami ini, ya khususnya kami ini terbesi dalam masalah. Kalau dulunya anak-anak kami ini yang urusnya mau belajar terus. Jadi kalau lihat anak muda sekarang ini, ya banyak main HP. Katakan kelompok belajar segala macam sudah 1-2 malam sudah tuh mulai bubar. Makin tujuh masih sedikit orang. Jadi kebiasaan kita orang tua itu kita ajar sama anak-anak, anak-anak mau ikut lagi nih Pak. Sudah kayak modern semua ya Pak.
2: Iya.
3: Jadi ya, panggil orang tua lah, sudah bro.
2: Bro.
3: Bagaimana mengatasi tua?
2: Iya,
3: jadi kami ini sangat pilu sekali sekarang begini. Apalagi ada lagi yang acara macam kami dulu, kalau syukuran itu anak-anak, tidak ada yang bisa bilangin sekarang mereka. Apalagi yang tua-tua saja, yang batu-batuan itu. Yang ke depan ya, yang mudanya tinggal di bawah.
2: Iya.
3: Mohon kecerahan dari bapaknya.
2: Iya baik.
3: Terima kasih banyak, Mariana.
2: Kembali sama-sama Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih bro katanya. Silakan Pak Ustaz.
1: Nah itulah generasi sekarang ini manggil orang tua pun bro ya. Jadi itulah moral kita memang sekarang ini dibebankan luar biasa beratnya ya. Semakin ke depan semakin ke ujung ya, bahasanya itu semakin banyak tantangan ya. Nah, kalau orang tua di kita dulu memang ya memang tidak kenal HP ya.
2: Iya.
1: Jadi semuanya itu sekarang tuh diambil itu ditiru tuh dicontoh tuh memang melalui media sosial ya, melalui HP itu ya. Jadi mungkin itulah tantangan yang semakin ke depan semakin berat. Itulah salah satunya mungkin tadi dakwahnya tidak harus ke masjid ya. Kalau kita dakwah ke masjid mungkin anak tadi sekarang tuh kurang hobi ya. Jadi dibawa tuh mungkin yang ada tadi komunitas atau persatuan ya kita kumpul-kumpul sini ya, ketemu, diajak ngopi ya, bahasanya nongkrong kan. Tapi nanti setelah dimasukkan atau pendidikan-pendidikan atau tentang moral ya. Jadi walaupun kita tetap dalam sini ini, tapi ya, kita jaga akhlak ya. Kata Nabi, innama bu'itu li'utammima makarimal akhlak ya. Ya. Kalau kita teladannya Nabi, ya kita contoh seperti Nabi. Walaupun Nabi diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak ya. Karena akhlak itu adalah utama ya. Bukan Nabi diutus ke dunia ini untuk membuat kekayaan ya, membuat kesenangan-senangan, tidak ya. Nabi cuma diutus yang utamanya akhlak. Karena kalau sudah berakhlak, berintegritas, insya Allah ya, generasi menerusi kapanpun insya Allah akan berjalan dengan baik ya. Nah tadi ya, kalau memang dulu kita dengan guru hormatnya, takut kita dengan guru ya.
2: Iya.
1: Waktu kita melihat guru itu rasanya, wih, nanti dimana ya.
2: Segan,
1: sekarang
2: ya.
1: Malah di bahasanya tuh, halo bro ya.
2: Iya, jadi jauh, teman.
1: Ya. Nah, jadi, ya itulah kita menyikapinya ya, yang mungkin ya, memang generasi mereka ya, jadi kita harus sabar juga menghadapinya ya. Mengajak karena gurunya pun tidak harus kita keras-keras, mungkin secara perlahan ya.
2: Iya.
1: Jadi kita jangan disamakan kayak dulu ya, dulu memang betul kita memang selalu akhlaknya diutamakan karena tidak terpampang pengaruh tadi dengan HP dan sebagainya ya. Kalau sekarang luar biasa, begitu juga kecepatan untuk mendapatkan informasi kan lebih cepat, kalau dulu pun lambat ya. mungkin itulah tantangan-tantangan yang terutama mungkin guru ya sebagai pendidikan yang formal ya,
2: yeah,
1: itu yang langsung bertatap muka sama anak-anak.
2: Hmm.
1: Kalau kita mungkin yang di non formal kan tidak langsung bertatapan, itu pun bukan anak didik kita ya. Kita secara umum mungkin ya generasi muda yang mengumpul kita lihat ya. Tapi kalau yang berhak untuk memberikan alat tuh terutama tadi ya pendidikan guru di sekolah tadi ya.
2: Hmm.
1: Dan diiringi dengan pendidikan orang tua ya di rumah selaku orang tua untuk memantaunya gitu ya. Jadi kita tetap terlepas ya, kita tetap anak itu di jangan dicegah untuk memang dunia beliau ya, tapi mungkin yang jelas kita arahkan yang berakhlak dan bermartabat ya, walaupun main HP tapi yang ibaratnya itu jangan membuat orang gaduh gitu ya. Itulah harapan kita sebagai orang tua, tetap memantau ya, walaupun nanti ya bahasa-bahasa beliau tuh mungkin bahasa gaul ya, tapi mungkin kita sebagai orang tua ya menentunya tidak secara langsung untuk mematahinya.
2: Okay.
1: Kita dukung ya, ya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali. Silakan untuk yang lainnya yang mau bergabung kembali, masih Nana nantikan ya bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Gusni untuk topik bahasan kita di pagi hari ini. Menarik sekali untuk topik bahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan?
4: Iya.
2: Oke, biar kita enak nih. Silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan?
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsuri.
4: Ah, ini Pak Ustadz saya mau tanyakan sama anak muda sekarang.
2: Mm-hmm.
4: Itu penghasilan saya ini punya kesilnya lah. Jadi semuanya nampak-nampak buku-buku kumpul anak muda itu merata pakai hati semua. Nah, disuruh data mengaji tak nanti dulu lah ter hati hati itu nanti macam mana itu Pak Ustadz mengatakan itu.
2: Iya.
4: Itu lah yang penjelasan dari Pak Ustadz.
2: Iya.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, nih gimana kalau ngumpul-ngumpul HP semua disuruh ngaji nanti lah dulu. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Samsuri. Pertanyaannya itu semuanya tantangan sebagai orang tua itu sekarang semuanya ya.
2: Semuanya.
1: Sekarang masalahnya ya memang mungkin sudah zamannya dia beliau menanam dengan
2: iya.
1: Kadang-kadang kan bayi ya, contohnya saja bayi ya, nangis kan, nah kita dengerin HP kan, biar diam kan, diam ya. Nah, dengan kita kasih HP kan, oh dia mana tuh, nah jadi orang tuanya itu bisa pergi yang lain. Nanti diambil HP-nya, nangis lagi, kasih HP lagi ya. Memang itu mungkin adalah zamannya, jadi memang kita sudah mengajari dari kecil ya. Dari kecil gara-gara nangis kan, biar diam, kita deketin HP kan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, pun film kartun dan sebagainya ya. Memang itu sudah didikan kita semuanya ya. Tidak terpungkiri bahwa itu tidak bisa dilewatkan ya. Ya, itulah dari mulai kecil bayi sudah kita ajari untuk main HP padahal ya. Padahal tujuannya cuma untuk biar diam ya. Tapi nyatanya nyaman sampai bisa megang HP sendiri ujung-ujung kan main. Jadi itulah makanya sekarang ini pengajian juga kadang-kadang tuh kan tidak harus melalui duduk bersama. Kadang-kadang boleh kita pengajian ke di grup nih ya, kita Zoom dan sebagainya ya. Makanya sekarang ini kan kita Zoom ya, semenjak kita ada corona itu kan enggak ada segi positifnya. Itulah jadi dengan adanya corona ya kemarin ya, semuanya belajar bisa dari rumah.
2: Iya,
1: ya
2: semuanya
1: bisa dari rumah ya.
2: Jadi
1: kita ambil positifnya ya, bukan ambil negatifnya ya. Jadi dengan adanya itu mungkin ada perubahan tadi ya, jadi bisa juga ngaji melalui HP misalnya kan.
2: Iya.
1: Nah, yang penting ada koordinatornya ya. Nah, mungkin ada kelompok-kelompok tuh, ayo kita koordinator nanti ngaji atau melalui materi yang bisa share ke secara HP misalnya kan. Nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Itu sebenarnya dengan ada media ini sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan lebih lebih mudah lagi untuk berdakwah ya, untuk mengajak kebaikan. Karena sedikit kita bisa membuat template untuk mengajak, yuk kita ngaji, yuk kita sedekah, yuk kita untuk berbuat baik dan sebagainya. Lebih cepat malah ya. Yang melalui HP langsung kita share ke grup tuh langsung tahu semua ya. Itu salah satu positifnya ya. Karena negatifnya lebih banyak lagi ya.
2: Iya.
1: Jadi ya, untuk mengajak itu betul ya. Kalau diajak ya kita ngaji, tinggal HP tidak akan mungkin HP tertinggal. HP itu tetap tanganlah ya, ya. Dengan mungkin memain HP tadi itulah. Mungkin kalau dakwah kita secara digital jadi lebih canggih lagi ya, lebih efektif lagi ya. Nah, karena kita kalau untuk duduk di masjid sama-sama agak mungkin belum tidak mainannya bil lagi ya, karena kata gengsi dan sebagainya. Itulah memanfaatkan jadi untuk dakwah gitu.
2: Iya. Itu dia Pak Samsuri, jawaban dari Pak Ustadz. Tapi kenapa Pak Ustadz generasi ataupun Gen Z ini menghadapi tantangan moral yang berbeda ya dibandingkan generasi kita sebelumnya ini, seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Ya karena generasi Gen Z ini kan memang generasi yang lagi produktif sekali. Generasi di zamannya tuh lagi HP dan IT yang dibutuhkan ya. Di setiap kantor pun sekarang ini semuanya main IT ya, absen IT ya, laporan IT dan lain sebagainya. Nah, itu yang menguasai itu umur mereka ya. Umur yang kelahiran 70-80 itu ya paling tinggal menghabisi waktu zaman mengikuti zaman aja ya. Jadi kita untuk menguasai seperti dipaksa pun untuk menguasai teknologi tidak mampu lagi ya. Yang lagi menguasai dunia sekarang ya itu kelahiran Gen Z tadi 97 sampai 2012 ya. Karena dari 97 kan lagi APT-nya jadi pekerja yang lagi semangat-semangatnya ya. Itulah anak muda ya, sampai ke SMP yang kelas 3 sekarang nih ya. Jadi memang itulah kalau generasi kita ya, memang tidak banyak tantangan ya, itulah banyak dididik untuk berakhlak ya, karena kita masih belum banyak terpengaruh dengan teknologi tadi ya. Jadi sekarang memang teknologi itulah yang membawa mereka ya. Ya kalau kita bisa memanfaatkan untuk yang positif itu lebih cepat. Kalau negatif lebih banyak lagi di teknologi tadi ya. Ya begitu juga ya dengan sekarang nih yang sibuk yang jualan di HP dan sebagainya itu kan yang paham kan umur-umur yang apalagi produktif. Kalau umur-umur orang-orang tua kita ya paling ya karena belanja paling ke toko ya dan ke pasar dan sebagainya. Kalau sekarang nih sudah main biji-biji datang sendiri ya. Itulah untuk zaman mereka ya, tapi kita jangan lalaikan, semoga dengan canggihnya teknologi ini ya, Gen Z itu tetap bermoral ya, berintegritas, karena kalau tidak berintegritas kemanapun mereka nanti bekerja dan sebagainya atasan kita tidak percaya. Tapi kalau berintegritas sudah mudah, energi berintegritas, bermoral, itulah harapan bangsa kita secara umum dan lingkungan kita secara khusus ya, agar nantinya generasi-generasi kita tidak katanya melempam ya, lebih maju lagi untuk kemajuan Indonesia secara umum ya, yang umurnya sudah 81 merdeka ya untuk tahun ini ya. Semoga generasi-generasi kita itulah yang untuk mengisi kemerdekaan kita yang lebih positif lagi ya.
2: Oke, baik ya. Dan Poso, di penghujung perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, apa yang mau disampaikan sebagai penutup perjumpaan kita, silakan.
1: Ya, terima kasih Rana ya, pemirsa atau pendengar di mana berada. Dengan tema kita pada pagi ini, semoga generasi kita atau generasi Gen Z ini bisa memanfaatkan teknologi yang canggih ya, dalam melaksanakan pekerjaannya ya. Karena semuanya pekerjaan itu sudah melalui teknologi ya. Jadi sia-siakan waktu ya, karena waktu adalah hanya sekali untuk lewat kita ya. Dan semoga di waktu inilah kita manfaatkan dengan positif ya. Kalau kita meninggalkan jejak kita yang positif, insya Allah nama kita akan tercatat harum ya. Tapi kalau kita generasi mudanya sudah banyak negatifnya ya, bagaimana untuk generasi muda yang akan datang ya. Jadi kalianlah sebagai contoh di generasi Gen Z ini ya, untuk contoh generasi yang akan datang, itu namanya generasi alfa ya. Jadi kalau Gen Z ini kita bagus-bagus, insya Allah nanti dicontoh oleh generasi yang akan datang, itu generasi alfa tadi. Tapi kalau generasinya bobrok ya, nanti dia akan dicontoh pula dengan generasi yang akan datang dengan kebobrokannya. Semoga sebagai orang tua ya bisa membimbingnya. Tidak bisa kita harapkan semuanya pendidikan formal itu di sekolah. Jadi kita tambah lagi pendidikan-pendidikan formal, baik itu melalui komunitas dakwah dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Gen Z maupun para pendengar dimanapun Anda berada.
2: Baik.
1: Terima kasih. Dengan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Prof. Sotera di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini, dan juga untuk ilmunya yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya Senanda juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Pemkot Sungai Penuh lobi Kementerian Kehutanan, perjuangan pengembalian aset yang masuk TNKS. Festival Global Tiger Day 2026 yang kemarin digelar diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera yang terancam punah. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Citra Ulandari. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperjuangkan pengembalian sebagian kawasan yang kini masuk dalam Taman Nasional Kerinci Sebelat ataupun TNKS. Langkah ini dilakukan karena wilayah tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan luas kawasan Kota Sungai Penuh yang kini masuk dalam wilayah konservasi TNKS mencapai sekitar 1.000 hektar. Kawasan tersebut mencakup Bukit Kayangan dan sejumlah hutan produksi lainnya. Menurut Alvin, sebelum terbitnya peraturan pemerintah, lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah Kota Sungai Penuh yang memiliki dasar hukum dan bukti kepemilikan yang sah. Namun setelah perubahan status menjadi kawasan konservasi, pemerintah daerah tidak lagi leluasa memanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
2: Bahwasanya beberapa wilayah kita, khususnya wilayah-wilayah yang sudah memiliki hak alas, terutama misalnya kita ambil contohnya Bukit Kayangan dan beberapa infrastruktur yang sebelumnya termasuk Bukit Kayangan yang dibangun dengan dana DAK. Tapi hari ini tiba-tiba sejak dikeluarkannya SK 6613 itu berubah status menjadi wilayah TNKS.
1: Alvin menambahkan pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta agar kawasan yang sebelumnya menjadi milik pemerintah daerah dapat dikembalikan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan potensi pariwisata di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat, sehingga pengelolaan kawasan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Festival Global Tiger Day 2026 yang kemarin digelar diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera yang terancam punah. Berikut laporan Tatik Wijaya.
3: Upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera dilakukan oleh Wahana Mitra Mandiri bersama pemerintah Provinsi Jambi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, serta berbagai organisasi lingkungan dan konservasi dengan puncak peringatan Global Tiger Day 2026. Puncak peringatan dikemas dalam bentuk Festival Global Tiger Day 2026 yang kemarin berlangsung di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, dikemas sebagai kegiatan edukatif, budaya, olahraga, hiburan, dan kampanye publik. Mengusung tema menghubungkan ruang menyelamatkan kehidupan, festival ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ruang hidup satwa liar dan manusia secara berdampingan. PLT Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri Dodi Perwira mengatakan, kampanye tersebut merupakan bentuk komitmen membangun kesadaran masyarakat di Provinsi Jambi mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan harimau Sumatera. Menurutnya, harimau Sumatera merupakan satu-satunya spesies harimau endemik Indonesia yang masih bertahan setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah. Namun keberadaannya kini berstatus sangat terancam punah sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak.
4: Untuk memastikan bahwa harimau Sumatera yang sudah sangat terancam punah ini bisa menjadi upaya pelestarian dan upaya mengkonservasikan kembali di mana harimau Sumatera yang ada di alamnya gitu ya. Karena informasi dari IUCN bahwa status harimau Sumatera ini adalah sangat terancam punah ya, atau endangered.
3: Dodi berharap kegiatan tersebut mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa harimau Sumatera harus tetap berada di habitatnya sebagai bagian penting dari ekosistem hutan Indonesia. Puncak kegiatan Global Tiger Day 2026 diawali dengan senam sehat, jalan sehat, pertunjukan musik bertema konservasi, penampilan seni budaya Wak Kocai, hingga tari Ngaga Harimau yang dibawakan langsung oleh kelompok seni dari Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menyebut SDM pengurus menjadi tantangan terbesar pengembangan KDMP di Provinsi Jambi. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Kualitas sumber daya manusia atau SDM khususnya pengurus koperasi menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Provinsi Jambi. Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Melahani, menyebutkan sebagian besar pengurus merupakan pengelola baru sehingga membutuhkan pendampingan intensif terutama dalam hal mengelola koperasi, administrasi, manajemen usaha, hingga memahami mekanisme rapat anggota tahunan atau RAT sesuai aturan.
5: Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, misalnya setiap tahun harus RAT. Tidak seluruh pengurus tahu bahwa orang itu sudah bagaimana mekanisme RAT yang baik dan benar secara hukum. Nah, udah itu bagaimana mereka mengelola usahanya, dan rata-rata karena memang semuanya baru, yeah. Nah, jadi memang itu yang perlu adalah pengelolaan atau semacam pendamping lah kepada pengurus yang baru-baru ini, itu aja.
3: Ia menyebut pemerintah telah memberikan pelatihan kepada 2 orang pengurus dari setiap koperasi, mulai dari administrasi hingga tata kelola koperasi. Menurutnya, administrasi menjadi aspek penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan, laporan tahunan, hingga pemeriksaan koperasi. Jika kualitas SDM pengurus meningkat, koperasi akan jauh lebih mudah berkembang. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: PSSI Kerinci serahkan surat rekomendasi. Penawar dipastikan sebagai tuan rumah Bupati Cup 2 2026. Berikut laporan Muhammad Desman.
6: PSSI Kerinci secara resmi menyerahkan surat rekomendasi penunjukan kepada Ikatan Pemuda Penawar ataupun IPP sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen sepak bola bergengsi Bupati Cup 2 tahun 2026. Penyerahan surat rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen PSSI Kerinci dan diterima langsung oleh Ketua IPP Penawar Alam Syah Wahidi serta jajaran pengurus IPP Penawar yang berlangsung di lapangan sepak bola Penawar. Penunjukan IPP Penawar sebagai penanggung jawab dan juga tuan rumah turnamen tidak lepas dari kesiapan infrastruktur lapangan, fasilitas pendukung serta tingginya antusiasme masyarakat Penawar dalam memajukan olahraga sepak bola di Kabupaten Kerinci. Ketua ASKA PSSI Kerinci Al-Fikri melalui Sekjen PSSI Kerinci Rondi saat penyerahan surat rekomendasi menyampaikan bahwa penunjukan ini telah melewati proses evaluasi dan juga verifikasi kelayakan stadion ataupun lapangan yang diajukan oleh pihak panitia lokal. Pihak IPP Penawar menyambut hangat kepercayaan yang diberikan PSSI Kerinci. Ketua IPP Penawar Alam Syah Wahidi menyatakan kesiapan untuk mensukseskan perhelatan turnamen bergengsi Sekabupaten Kerinci tersebut. Dengan terbitnya surat rekomendasi ini, panitia pelaksana IPP Penawar bersama PSSI Kerinci akan segera memulai tahapan persiapan teknis, pembentukan regulasi pertandingan hingga koordinasi pengamanan jelang pembukaan Bupati Cup 2026. Muhammad Desman, Persatu RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemkot Sungai Penuh lobi Kementerian Kehutanan perjuangan pengembalian aset yang masuk TNKS. Festival Global Tiger Day 2026 yang kemarin gelar diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian harimau Sumatera yang terancam punah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruhku menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: This is Sound of Hits.
1: Hai, gue Samuel Cipta. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hits Unicom Radio dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
2: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: Hits Unicorn Radio.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, berbeda-beda untuk bersama di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

0: Pendengar, selamat menjalankan segala aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Pastinya untuk Anda, untuk kita semuanya ya, menjalankan aktivitasnya hari ini tetap lancar dan diberikan kemudahan selalu ya. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan komitmen pemerintah Kota Jambi untuk terus memperkuat sistem pengelolaan sampah yang modern, ramah lingkungan, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan operator pengumpul sampah yang berbasis masyarakat OPBM serta pembangunan pusat daur ulang di setiap kecamatan. Maulana mengatakan transformasi pengelolaan sampah yang sedang dijalankan tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir ataupun TPA, akan tetapi dimulai dari pengurangan sampah sejak dari sumbernya, pemilihan hingga pemanfaatan kembali menjadi produk yang bernilai ekonomi. Pendengar, menurutnya keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi hingga komunitas. Pemerintah Kota Jambi juga menginteraksikan program tersebut dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk program Kampung Bahagia. Selain memperkuat peran masyarakat, Pemkot Jambi juga menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah yang telah dipilah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan briket ya. Langkah ini juga diharapkan mampu untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Talang Gulung sekaligus juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Maulana mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengolahan sampah, terutama peningkatan infrastruktur pendukung dan perubahan perilaku masyarakat agar lebih disiplin memilah sampah sejak dari rumah. Dan untuk memperkuat sistem tersebut, pemerintah Kota Jambi juga membangun pusat daur ulang di setiap kecamatan. Fasilitas ini akan menjadi tempat pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna, sedangkan sampah residu akan diproses lebih lanjut di TPA Talang Gulo. Baik pendengar, selamat pagi. Pastinya untuk Anda pagi ini masih hadir hingga informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Yurayun

dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ini hadiah sisirnya, Om.
2: Maksudnya apa? Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Kukira ayam.
1: Ayam?
2: Kurang ajar.
1: Sisir, Om.
2: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
1: Punya, Om.
2: Hah?
1: Punya.
2: Ngeledek?
1: Enggak, Om.
2: Lumayan ngeledek tapi kan?
1: Enggak.
2: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu.

0: udah saya akhirnya. Mundur bang, lagi yuk, fokus.
1: Sampai jatuh helm saya.
0: Duh,
1: nggak bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
0: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
1: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
0: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
1: Parkir gratis, Pak, di sini.
0: Loh, itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
1: Gak bisa gitu, Pak.
0: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
1: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
0: Oh, Bapak?
1: Asam uratnya keluar.
0: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
1: Ah, dia senyum dong, marah sambil senyum.
0: Ah, Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
1: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak, kerja keras di dalam, Pak.
0: Bapak saya viralin ya.
1: Bapak saya bisa viralin balik,
0: Bapak
1: loh,
0: Pak. Bapak saya viralin ya, Pak ya.
1: Harus Bapak berapa?
0: Astagfirullahalazim,
1: Bapak. Bapak udah catatan biru.
0: Ini dia.
1: Bapak udah catatan biru.
0: Ini dia nih, yang ngalang-ngalangin rezeki
1: ya.
0: Saya. Nih, Bapak,
1: saya laporan buat saya ya, Pak ya.
0: Ini saya cuma 5.000
1: doang. Pemda.
0: Pemda siapa sih?
1: Ada yang liar nih, Pemda.
0: Enggak tahu. Bukan.
1: Bapak,
0: enggak.
1: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Ya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami ya di 96,7 MHz. PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala pada bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Pendengar VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan penyesuaian tersebut, harga BBM non-subsidi Pertamina per 1 Agustus 2026 di wilayah Jambi. Tentunya yang pertama Tubo ya sebesar dari harga 19.750 per liter menjadi 18.700 per liter. Pertama Ron 92 turun dari 16.657 per liter menjadi 16.300 per liter. Pertamina Dex tetap 21.650 per liter dan juga Deklak tetap 20.150 per liter. Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan pajak bakar kendaraan bermotor PBBKB sebesar 7,5% untuk wilayah Jambi. Pendengar, selain memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang kompetitif, ya masyarakat juga dapat menikmati berbagai promo menarik melalui aplikasi My Pertamina seperti cashback, harga lebih hemat, hingga bonus loyalty point dari transaksi pembelian BBM non-subsidi menggunakan metode pembayaran yang bekerja sama. Nah, baik pendengar, untuk kebersamaan untuk edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.